0: let me know.
1: Roger David Rockin' Life, everyone can be rockstar. Masih barengan Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti coba di GMHR. Pagi hari ini rencananya mau sarapan pakai apa, Rockstars?

bisa makan di area belakang kantor nih. Gak apa-apa, Rostas. Hidup tuh kadang emang gitu. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang juga di bawah banget. Kalau gitu kita buat asik aja. Kita nyanyiin dulu aja pagi hari ini dengan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan, yang akan jadi playlist lo di pagi hari ini.

Sudah ada Tulus, Teh Hijau. Ini adalah salah satu lagu yang akan gue bawakan. Ya, Tulus itu kalau bikin sebuah karya kayak gak tahu kenapa gue suka banget. Gue adalah salah satu penikmatnya lagunya Tulus Nerockstars. Dan masih lagi ada yang melanjutkan.

Justin Bieber with Ghost. Apakah ada yang sedang merindukan seseorang, tapi sayangnya orangnya udah gak bisa dipegang? Entah karena jauh, entah sudah milik orang lain. I know what you did last summer. Shawn Mendes Rockstars ini juga siap untuk menemani lo. Tapi sebelum gue putarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan 1 lagu dulu dari Joe with End of Beginning. So enjoy barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti.

Rock Your David Rock in Life and Everyone Can Be Rockstar. Bilal Indrajaya Niscaya. Baru saja lo dengarkan Rockstars di pagi hari ini bersama gua Anton Pradana. By the way, kapan terakhir kali lo nonton konser Rockstars? Kalau gua sih pas di hari Minggu kemarin gua dapet lumayan tiket gratisan, ya kan? Gua nonton Tulus mahal ini sama Rizky Febian tuh di area Senayan. Nah, tapi kalau ngomong-ngomongin yang namanya konser nih Rockstars, konser ini emang perlu banyak persiapan, ya. Pergantian line up itu pasti juga pergantian alat-alat. Entah mereka perlu jamming sebentar atau gimana, pasti kelihatan persiapannya. Kalau enggak, bahaya. Karena setiap penyanyi atau mungkin setiap musisi itu punya settingan dan juga alatnya masing-masing. Kalau enggak, ntar kejadiannya bisa sama seperti kayak Jennie Blackpink nih, Rockstars, yang dia ini sempet mengalami beberapa kendala juga waktu tampil di Festival Musik Summer Sonic 2026 di Osaka, Jepang. Pas juga di hari Minggu tuh Rockstars, tanggal 16, ya kan? Jadi dia ini punya beberapa masalah, mulai dari masalah kostumnya dia sampai dengan mikrofon yang sempat bermasalah juga. Dan di tengah-tengah penampilannya seorang Jennie, ya, beberapa kali ini kayak kelihatan lagi komunikasi sama kru, ya, karena berhubungan sama masalah teknis. Ya walaupun ya, meskipun situasi panggungnya lagi kurang bersahabat, kurang enak, kurang enjoy buat dia, dia tetap berusaha nih melanjutkan penampilannya sampai dengan selesai. Tapi bukan beberapa kali dia sempat juga ninggalin panggung karena memang kayak ini nih perlu ada yang dibenerin, dia kayak komunikasi gitu. Dan di akhir acaranya juga dia sempat, ya, adalah momen haru, bukan haru sih, emosional lebih tepatnya. Nangis gitu loh Rockstars. Ya pasti kecewa lah ya. Wajar sih, karena orang yang punya tingkat profesional yang tinggi, kalau misalnya acaranya tidak sukses atau mungkin ada kendala, itu sedih banget buat dia. Dan akhirnya juga mengalami yang namanya mic mati. Tapi kalau terjadi atau mengalami yang namanya mic mati, gue pengen nanya sama Jennie Blackpink. Apakah, coba diingat-ingat ya Mbak Jennie, beberapa waktu belakangan sempat mengkritik pemerintah atau mungkin rezim gitu ya. Karena emang kebiasaan ya, kalau tiba-tiba mengkritik pemerintahnya atau mungkin mengkritik rezim, waktu kita menyampaikan pendapat, mic-nya itu suka mati, ya gak sih?

0: Yang pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Rock Your Day with the Rockin Live, everyone can be rockstar. Masih barengan gua Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti, cuma di GMHR Rockstars. Yang namanya suasana kemerdekaan itu penuh dengan perjuangan, dan perjuangan itu selalu berakhir dengan suatu hal yang manis ya Rockstars. Iya gak sih? Dan pagi hari ini boleh kali kalau kita ngomongin tentang sesuatu hal yang manis nih Rockstars. Misalnya aja makanan manis yang biasanya dijadikan hidangan penutup gitu kan ya, setelah makanan utama atau main course. Kadang juga ada camilan-camilan gitu. Boleh kali pagi hari kita ngobrolin soal yang manis-manis, makanan-makanan yang manis. Apa aja sih makanan manis favorit lo Rockstars? Bisa yang jadi andalan lo juga buat dessert, atau yang sering lo repeat order kalau misalnya lagi pas pengen nyemil. Apalagi kalau zaman sekarang ngomongin yang manis-manis sih gak akan ada habisnya. Lo ke Blok M aja, makanan manis semua, mulai dari donat, puding, ya kan, pancake, strawberry, sekarang kasih coklat, dituangin coklat, banyak banget. Boleh. Langsung aja kita bahas, langsung aja di WhatsApp, mau kirim voice note boleh, WhatsApp teks biasa juga silahkan. Di 0815-1987-6876, sekali lagi ya, 0815-1987-6876, sekalian yang mau request, juga sudah gua buka ya Rockstars, silahkan.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be rock star. Punya makanan manis favorit apa nih rockstars? Yang biasa jadi penyemangat kalau mungkin biasa lagi males, lagi bad mood, ya kan? Makanan manis itu menurut gue sebuah bentuk penyelamatan untuk membahagiakan diri sendiri, untuk mengembalikan mood yang bad mood banget supaya jadi lebih good mood. Ya kan? Atau mungkin biasanya ya snack-snack lah yang lo pesen setelah lo makan makanan utama ya. Hari ini kita akan ngomongin soal makanan manis atau biasa juga disebut dengan dessert juga bisa lah ya. Yang mungkin jadi favorit lo, boleh share ke sini. Sekalian barangkali rekomendasi tempat belinya di mana biar kita semua bisa nyobain juga. Oke, gua akan cerita versi gua. Gua punya beberapa nih. Yang pertama, makanan yang udah legend, ya, yeah, pancake of Indonesia, martabak manis, kalau di Surabaya namanya terang bulan. Gua punya beberapa yang favorit nih. Yang di urutan pertama yang paling sering gua beli adalah martabak orange tuh, yang pertama. Kalau sekarang lu bisa beli di TikTok tuh. Kalau dulu gua tuh kalau mau beli martabak manis gitu kan ya, gue harus kayak ngumpulin orang dulu. Jadi gue jarang. Kalau sekarang gue bisa makan lebih sering karena ada yang paketnya yang kecil, yang bukan yang small, di atasnya small tuh medium. Iya, medium kalau nggak salah. Jadi itu cukup bisa gue makan dua kali lah. Dan gue selalu beli yang potongan pizza. Jadi gue favorit gue ada dua nih, yang martabak pizza orange sama juara. Ya, tapi yang paling juara sebetulnya adalah martabak sinar bulan yang ada di Muara Karang Pluit noh. Itu satu loyang harganya 150.000 atau 200 gitu, gue lupa. Isinya klasik, coklat, kacang, keju. Tapi baunya rockstars, ampun. Top mantap is the best. Wanginya, wismannya, cuman satu kekurangan dia. Karena dia itu jualannya jualan topping, ya kan? Terlalu tebel. Jadi, ya, karena terlalu tebel jadi kayak agak enek kadang. Jadi kalau untuk cukup, jadi kalau makan martabak sinar bulan tuh emang harus rame-rame, jadi cukup lo kayak cuma satu atau dua aja udah. Tapi rasanya bener-bener nikmatnya nikmat banget. Top mantap is the best. Terus yang kedua, kemarin itu ini gue tuh suka banget yang namanya tiramisu. Gue suka banget tiramisu. Mungkin lo yang kaman adalah tiramisunya Austria gitu kan ya. Itu enak, itu emang enak. Terus kalau gue yang pertama kali gue suka sama tiramisu-tiramisuan itu punya Mami Toko. Yang ada di ini, La Piazza kalau gak salah gue beli tuh. Tapi gue beli yang ada ininya, yang ada ramnya. Pokoknya ada alkoholnya gitu, rockstars. Itu lebih enak. Lo kalau mau misalnya beli yang apa namanya, yang dekat-dekat sini ada tuh di GI. Kalau nggak salah di Grand Indonesia di bawah tuh lantai-lantai yang dasar. Gue lupa west atau east-nya. Tapi ada tuh di salah satunya deket-deket area-area Jeko, situ-situ lah ya. Situ tuh ada tuh Mami Toko, jadi ada stand gitu. Kalau yang di La Piazza kan dia yang restorannya langsung kan. Itu adalah snack terbaik atau mungkin dessert paling favorit gue. Bahkan gue itu sempat ke Bali makan yang namanya tiramisu di Jumeirah. Kalau di yang gue pahami ya, yang gue pahami, gue sampe nelen ludah sumpah. Kalau yang membedakan antara lo beli tiramisu di sebuah tempat yang emang bintang 5 sama yang biasa adalah, kalau yang bintang 5 ini kayak misalnya gue kemarin beli di Jumeirah ya, dia ini bener-bener gue pesen kan. Jujur kemarin itu agak lama gue tanya, "Mas, udah jadi belum?" Gue sampe nanya kan, "Kok tumben biasanya tiramisu tuh lama?" "Iya mas, bener kita masih buat ulang karena adonannya tadi ada yang tidak sempurna." Dia buat ulang dong, berarti kan fresh from the oven gitu loh.
2: gila, bikin tiramisu dia sefresh itu, sebaru itu. Jadi meskipun lama karena experience-nya dan gue ngelihat ya di Jumeirah kan enak ya. Langsung lu ngelihat pantai, lu lihat laut. Jadi sambil enjoy-enjoy aja gitu. Nah, kalau gue pengalaman gue itu, jadi dua dessert yang jadi favorit gue adalah yang pertama martabak manis, yang satunya lagi adalah tiramisu. Dan gue sempet tuh dibeliin cake ulang tahun tiramisu itu, enak banget. Bahkan menurut gue, versi gue ya, cuman gue lupa namanya di mana karena dia beli di online. Pokoknya lagi paling viral lah di TikTok kalau nggak salah. Jadi dia itu tiramisu cake, birthday cake gitu. Itu enak banget. Jadi cake-nya itu emang agak berasa mirip-mirip kayak chiffon gitu. Cuman dia lebih lembut, tapi masih ada tekstur cake-nya. Terus ya, itu kayaknya ada campuran, ada dia tuh dapat tambahan Baileys sama kopinya Rockstars. Dan ditambahin, dipisah gitu ya. Ada botol kecil gitu, modelannya kayak botol kecilnya Rejuve yang apa namanya, yang shot-shotan gitu lah. Jadi buat dituang-dituang gitu, kayak fla gitu. Itu top, buat di Jakarta paling top, mantap, is the best itu. Jujur, demi apapun gue gak bohong ya. Boleh, buat lo yang punya makanan favorit lainnya, boleh banget ya, dessert, makanan manis yang bisa lo ceritakan Rockstars di WhatsApp 0815 1987 6876. Sudah gue buka ya. Mau kirim pakai voice note bisa, mau teks biasa juga bisa ya. Dan sudah ada beberapa yang masuk nih, nanti akan gue bacakan ya.
3: Your Morning Companion,

Rock Your Day with the Rock in Life with Everyone Can Be Rockstar, Olivia Rodrigo, Drop Dead Rockstars. Dan masih barengan gue Anton Pradana di GMR sampai dengan jam 9 nanti. Kita masih ngobrolin soal makanan manis favorit lo ya. Ternyata ada alasan kenapa makanan manis itu sebaiknya dimakan terakhir ya, setelah makanan utama. Alasannya adalah supaya makanan manis ya di dessert itu bisa ngasih kita kontras rasa yang menetralkan sisa-sisa rasa dari makanan utama yang sebelumnya dimakan. Kalau kata gue sih biar gak kalap ya, karena kalau kebanyakan makanan manis diabetes ya. Boleh. Ini gue akan bacakan yang sudah masuk di 0815 1987 6876. Buat yang sudah menceritakan tentang makanan manis favoritnya apa, ya terima kasih nih. Nanti akan gue bacakan satu persatu ya, dan akan gue bagi juga nih di sesi pertama dan juga sesi kedua. Sudah ada Tasya. Kalau sekarang aku lagi suka donat gara-gara si Mbak yang suka live sambil goreng donat itu. Ada, bener. Tapi bukan penasaran sama donatnya dia, yang gampang-gampang aja yang dipesan pakai fast track. Oke. Makan donat enak tuh. Donat Blok M lu udah pernah nyobain belum sih? Gue belum pernah nyobain lagi. Dan kalau gue, ini versi gue, dan ada juga yang, tau gak sih donat Krispy Kreme yang dimasak lagi Rockstars pakai pan panas gitu, yang akhirnya jadi crunchy. Gue pengen nyobain, belum keturutan sampai sekarang. Ntar deh, gara-gara si Tasya nih bilang ada donat, gue jadi pengen nyobain donat lagi nih. Ada Elsa, apapun yang pakai matcha, jujur awalnya emang FOMO, tapi ternyata aku jadinya suka, soalnya kombinasi manisnya sama apapun itu gak lebay. Jadi kalau buat dessert, gue suka nyari es krim matcha, atau kalau ada ya mochi matcha. Itu enak banget. Kalau minuman biasanya nyari matcha latte. Tapi ngomongin matcha ya, gue terakhir itu minum matcha di Matcha Tokyo yang di Asta kalau gak salah, bener gak sih? Matcha Tokyo kalau gak salah ya. Itu ada yang apa namanya, yang warna hijau ada pakai ubi atau apa sih, gue lupa. Pokoknya gue cuman nyobain aja sih. Menurut gue lumayan enak di sana. Oke itu Rockstars. Sama Macamen gue kemarin di Blok M. Memang gue anaknya plesiran mulu di Blok M, jadi gue pahamnya Blok M nih. Macamen juga enak tuh. Ada yang ubi-ubi yang warna hijau-hijau, katanya lagi viral ya di Korea ya. Katanya sih begitu. Tapi kalau yang Matcha Tokyo, buh, harganya jauh bro. Agak lumayan ya di sana ya. 3 digit harganya guys. Lanjut lagi, ada Vino. Gue kan suka banget sama Nutella ya, jadi apapun yang ada Nutellanya gue susah nolaknya. Mau itu donat, kromboloni, pastry, asal ada Nutellanya pasti gue sikat. Emang Nutella enak jujur. Gue pun kalau beli roti bakar tuh deket tempat gue ya, gue kadang juga suka roti bakar kan, kepengen gitu. Gue pakai Nutella, Nutella keju, juara bro, ya kan. Ada Denny juga, coklat sih gue nggak bisa banget nolak coklat. Apalagi kalau kombinasinya dark coklat, almond sama sea salt, best banget. Iya nih, mantep nih ya. Udah ke Harlan Holden lah, banyak itu di sana. Ada juga Nadira, tiramisu. Tos Nadira, kita soulmate nih, sobat, kita sohib. Kapan-kapan boleh kita tiramisu bareng gitu kan. Tapi tiramisu bener ya, bukan yang ala-ala pakai perasa tiramisu doang. Buat aku best tiramisu itu masih Oma Eli sama Osteria Gia. Itu gue pesen khusus buat bawa pulang. Tapi kalau Osteria Gia, kalau misalnya lo bawa pulang, itu harganya lebih murah karena size-nya lebih kecil. Terus juga Oma Eli gue belum pernah nih. Ya gue Oma Eli belum pernah, penasaran juga sih, katanya lumayan enak. Nah terus ini Rockstars, tiramisunya Pipo di Sensi itu juga lumayan enak loh. Enak sih, bukan lumayan sih, enak kalau menurut gue. Cuman balik lagi ya, setiap tempat itu punya karakter tiramisunya masing-masing. Jadi sebetulnya ngomongin tiramisu enak itu by preference juga, selera. Gue malah ya, gue tuh suka sama tiramisunya Mami Toko yang gue sempet sounding tadi tuh. Karena apa ya, karena alkoholnya tuh kerasa. Kalau gue sukanya yang ada alkoholnya memang gitu. Itu enak banget dan rasanya tuh wangi gitu loh. Mantep tuh makanya. Nah
Tiramisu ini kan memang sebetulnya jadi dessert favorit banyak orang ya. Dan katanya yang ngeraciknya mesti orang Itali langsung, Valentino Rossi nih gue rasa, ya kan? Biar rasanya otentik gitu. Tapi tiap ya, tiap negara memang punya dessert andalan masing-masing. Kalau Itali mungkin punya tiramisu, Prancis punya creme brulee, Spanyol punya churros. Kalau punya lo, atau mungkin di negara lo nih yang sekarang di Indonesia, menurut lo apa yang jadi favorit dessert lo, Rockstars? Coba diceritakan boleh secara selebar-lebarnya. Lo sendiri suka makanan manis apa? Dan boleh diceritakan belinya di mana? Biasanya bareng siapa? Kalau makan gimana? Silakan, kalau ada cerita di balik itu boleh lo. Silakan banget. Di 0815 1987 6876. Terima kasih yang sudah masuk-masuk. Abis ini masih ada kesempatan untuk gue bacakan lagi ya.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Rock Your Day with the Rock in Life, where everyone can be rockstar. Jizo and Zayn Malik, Eyes Closed. Jangan pura-pura tutup mata. Kalau emang lagi kepengen makan makanan manis mah rockstar gak ada masalah, ya kan? Karena pagi hari ini kita lagi ngobrolin sama yang namanya makanan manis. Coba, punya makanan manis favorit lo itu apa aja? Ini sudah ada yang masuk yang sudah mengirimkan voice note juga. Coba gue akan putarkan terlebih dahulu ya rockstars. Ini ada Nova, kita akan puterin nih. Coba ya.
1: Hello, good morning, how are you today, Kak? Anyway, my name is Nova, and actually I'm not a sweet food. Kayak gak terlalu suka manis sih sebenarnya. Cuman kalau gue lagi nonton atau ke bioskop, yang pasti yang gue order adalah si popcorn caramelnya. I don't know, I just prefer the caramel one daripada yang salted. Kayak lebih enak aja gitu, ya gak sih? Atau gue nya aja yang sebenarnya aslinya penyuka manis, tapi gue gak sadar, I don't know. Anyways, gue mau request something from My Chemical Romance, any song. Thank you in advance ya, Kak. Have a great day.
0: Oke, thank you Nova. Dia suka ternyata popcorn karamel kalau misalnya lagi nonton. Itu enak sih. Suka, gue juga cukup menikmati. Ada juga yang kasih Milo juga ya, Rockstars. Itu juga cukup menarik, tapi terlalu berat kadang kalau yang dikasih Milo. Jadi kalau misalnya beli yang apa namanya, kalau beli popcorn-popcornan, emang yang menurut gue kayak cukup terbaik yang karamel, mungkin campur yang asin ya. Apalagi kalau misalnya gue lagi nonton film, itu gue akan minta extra shot untuk yang menteganya, ya kan? Itu rasanya jadi kayak beger banget nih rockstar. Coba dah, lu cobain beneran. Terus juga ada Filandri. Ini dia bilang, halo, saya Filandri Ramadhani Ajeng dari Jakarta. Makanan manis jadul yang saya suka adalah es krim dari Jakarta. Misalnya es Italia, es goyang, es gabus, dan es dungdung. Es lilin dan es potong, semua es-esan nih kayaknya ya. Itu adalah salah itu apa makanan favoritnya si Filandri. Boleh. Tapi kalau kamu ngomongin es, kalau gua ya, kalau di Jakarta Ragusa atau apa ya kalau enggak salah, yang samping Gambir tuh Rockstars. Dekatnya Masjid Agung tuh. Istiqlal sama Masjid Agung. Masjid Istiqlal. Ragusa apa Ragusa sih? Yang bener tuh ada tuh, itu gue juga cobain. Lumayan enak juga itu kalau yang otentik-otentikan. Terus kalau misalnya yang kekinian, ini ya, ini beneran gue suka itu sama ice cream itu lebih ke ini, ada Cold Moo. Gue doyan banget tuh Cold Moo beneran. Itu ada di Menteng Rockstars. Dia itu biasanya ada di Menteng sama biasanya di acara-acara kayak bazar-bazar gitu, kadang dia juga ada tuh ikut-ikutan. Terus juga ada nih Agres. Morning Kak, aku Agres dari Semarang. Mau ikutan topik pagi ini dong. Kalau makanan manis, favorite egg waffle sama pastry coklat, apalagi ditambah es coklat, perpaduan yang bener-bener good banget. Paling asik dimakan bareng pasangan atau temen pas lagi nyantai. By the way, The Rockin' Life kenapa gak ada di Semarang ya? Oke. Nanti kamu yang jadi penyiarnya ya, Agres ya. Nanti kita akan kolaborasi, boleh banget. Kita akan memutarkan lagu-lagu sesuai dengan selera kamu kayaknya ya, untuk yang di Semarang. By the way Rockstars, kalau ngomongnya juga pastry coklat, egg waffle, gue waffle juga suka banget yang keju gitu kan ya, ada yang mozzarella juga, sometimes itu enak banget. Sama satu lagi, kalau misalnya lo tahu panekuk, lo tahu panekuk gak? Panekuk itu kayak the crepes gitu ya, cuman dia yang kulitnya lembut, dalamnya itu fla yang agak lumayan tebel itu. Beuh, sama zaman dulu nih, zaman dulu gua waktu zaman SD itu gua suka nemenin tante gua, nemenin dia ya pokoknya sama mama juga gitu ya, dibeliin the crepes yang coklat yang kulitnya itu yang kulit lembut, terus pakai ice cream. Gua suka yang kulitnya itu ya, crepes-nya itu pakai warna yang coklat. Coklatnya kan coklat pahit ya. The crepes tuh enak banget. Asli itu. The best, gue kangen banget malahan sekarang untuk makan itu ya. Aduh, pagi-pagi ngomongin makanan jadi pengen jajan. Di tanggal tua ini Rockstars, akan gua bikin lo pengen jajan, ya kan? Pagi-pagi ngomongin makanan, boleh. Ya, tapi terima kasih yang pasti sudah ngobrol-ngobrol bareng nih kita. Seru ya, ngomongin yang namanya makanan tuh asik aja gitu loh. Gak tahu kenapa, makanan itu selalu relate dengan selera orang. Karena orang ada yang suka manis, ada yang suka gurih juga. Segala makanan manis tuh menurut gue sangat mood booster. Kalau misalnya lo lagi lemes, makan-makanan manis tuh bikin lo segar. Tapi hati-hati juga, lo harus hitung kalorinya, jangan sampai berlebihan juga. Lo bisa pilih yang kandungan gulanya tuh rendah, kayak misalnya dark coklat, itu bisa. Atau mungkin biskuit-biskuit gandum yang mestinya masih aman, jadi ngemil lo jadi lebih santai. Mungkin jangan lupa kalau habis lo ngemil, lo jalan-jalan ya, biar geraknya itu juga seimbang, stabil. Kita akan ngobrol lagi Rockstar sampai dengan jam 9, tapi topiknya kita akan lanjut lagi di besok ya.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
4: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: You're listening to TRL.

Rock Your Day with the Rock, in life, everyone can be rockstar. Sudah mau jam 9, rockstars, berarti gue sudah habis waktunya. Terima kasih yang hari ini sudah menemani. Buat yang hari ini mungkin masih macet-macetan menuju ke kantornya atau mungkin menuju ke tempat klien, tetap semangat. Jangan lupa prepare, tenangkan hatimu, pikiranmu, dan juga tambah keyakinanmu, ya kan? Yakin aja dulu, kata orang tuh ya. Hidup itu rumusnya cuma satu, yakin, jangan kebanyakan khawatir. Khawatir itu akan menghalangimu, rockstars. Katanya sih begitu, ya kan? Gak tahu kenyataannya gimana, silahkan dirasakan sendiri. Kalau gitu gue Anton Pradada pamit, rockstars. Bye-bye.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: The Rockin' Life is on.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rocking you all day long.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
4: Rockin' Hype.
5: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
6: I found something.
7: Okay. Did you find?
6: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
5: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
8: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: music finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Yang pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Anyway, Rockstars, kabar dari adanya kesulitan ekonomi ternyata gak cuma terjadi di negara kita aja. Ini gue mau berkaca sedikit sama satu negara, Jepang, yang ini ngeri banget sih. Karena ada 1028 perusahaannya yang ada di sana katanya bangkrut dan bahkan meninggalkan hutang sampai dengan 236,6 miliar yen. Alias setara 26,4 triliun rupiah. Ini gue baca dari Japan Today di hari Senin kemarin. Tokyo Shoko Research menyebutkan jumlah perusahaan bangkrut katanya meningkat 6,9% dibandingin periode yang sama tahun lalu dan bahkan menembus 1000 kasus selama 2 bulan berturut-turut. Ada total perusahaan utang melonjak itu sampai dengan 41,4% secara tahunan. Ngeri banget ya. Kalau ditelisik lebih jauh, ternyata penyebab utamanya ini adalah lonjakan utang yang dipengaruhi sama Zentoshin. Jadi dia perusahaan penyedia sistem transaksi kartu kredit yang ada di Osaka sana. Perusahaan yang banyak melayani restoran dan pelaku usaha lain ini menyatakan bangkrut di bulan Juli kemarin dengan total utangnya mencapai 115,16 miliar yen atau 12,87 triliun rupiah. Perusahaan riset kredit Teikoku Data Bank LTD menyebutkan kalau kebangkrutan Zentoshin ini kemungkinan jadi kasus kebangkrutan terbesar di Jepang sepanjang tahun ini. Tapi menariknya, kebangkrutan yang terjadi ini juga diakibatkan karena kekurangan tenaga kerja yang mencapai rekor 63 kasus di bulan Juli kemarin. Ih, gila. Di sini orang susah nyari kerja, di sana mereka tuh kekurangan tenaga kerja, guys. Apakah ini saatnya kita buat pindah ke sana? Eits, hati-hati. Tapi percuma juga kalau kita pindah ke sana, tapi perusahaannya pada bangkrut.

Aryos Nugoronya masih nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Rockstars, lo termasuk orang yang doyan buat olahraga gak sih? Atau minimal jalan kaki deh. Karena ternyata ini bisa menurunkan tingkat obesitas. Ih, keren banget. Ini data yang dilansir sama CHS Stats mengacu pada World Obesity Atlas 2025 ya, tahun lalu. Katanya prevalensi obesitas dewasa di Indonesia tuh sekitar 11,52%. Apakah angka ini besar? Enggak juga. Kecil? Enggak juga. Ada tengah-tengah lah. Karena dengan angka ini bikin Indonesia ada di urutan ke-6 sebagai negara paling bugar di dunia. Nomor 1 yang gak usah ditanya udah pasti Jepang ya. Dengan prevalensi obesitas dewasanya sebesar 5,57% aja. Kalau dilihat kenapa? Karena memang pola makannya juga beda ya. Mereka tuh lebih banyak makan ikan, sayuran, nasi, dan makanan fermentasi. Udah gitu juga secara porsi relatif moderat, ditambah sama aktivitas sehari-hari mereka dengan berjalan kaki dan pakai transportasi umum. Di urutan kedua ada Korea Selatan dengan prevalensi obesitas dewasanya 7,24%, dan di peringkat ketiga ada Cina dengan 8,37%. Nah, tapi cukup bangga karena Indonesia sendiri menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 8 negara dengan prevalensi obesitas dewasa terendah. Bangga? Iya, tapi jangan sampai dengan dengar kabar yang satu ini kita jadi kendor. Jadi kayak kalau gitu sekarang kita bisa hidup dengan lebih nyaman tanpa perlu memikirkan tentang masalah obesitas. Nggak juga dong. Mendingan ditambahin terus aja stepsnya. Coba dicek, diukur dari smartwatch masing-masing atau dari handphone masing-masing. Kalau masih kurang juga, silahkan jalan-jalan di halte Semanggi.

Live the Working Life with Aryo Astonggoro yang hari ini masih akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Kayaknya gue mau shout out dulu kali ini untuk seorang Joe Taslim. Kenapa? Karena gue bangga banget Joe Taslim ini dipastikan bakal membintangi Extraction 3 barengan sama Chris Hemsworth. Yoi, doi menjadi salah satu dari banyak nama yang diumumin bakal terlibat dalam film ketiga dari hasil adaptasi novel grafis tersebut. Bakal ada nama-nama lainnya juga, ada nomini Golden Globe, Pierce Brosnan, Ma Dong Seok atau Don Lee, ada Chloe Perry dan juga Sienna Agudong. And of course, ini akan memperpanjang daftar bintang yang akan hadir di film ini seperti Idris Elba dan juga Goldshifteh Farahani. Deadline sendiri dari Senin kemarin memberitakan kalau film ini lagi diproduksi di Australia, walaupun memang belum ada informasi ya tentang peran-perannya bakal jadi apa aja, bakal jadi siapa. Plot resminya bakal dipastikan juga sampai dengan saat ini. Yang jelas ya, Extraction 3 ini bakal jadi seri terbaru dalam franchise film ini, produksi sama HBO, perusahaan dipimpin sama Anthony Russo dan juga Joe Russo. Dan yang menarik, Extraction ini yang pertama kali filmnya itu dirilis di tahun 2020 dan sequelnya 2023. Ini masuk dalam film berbahasa Inggris paling populer Netflix. Dan keduanya mencapai nomor 1 di 10 besar global. Jadi cukup bangga ada nama Indonesia kembali hadir dan berkiprah di kancah film internasional. Wey, congratulations Joe Taslim. Mudah-mudahan nextnya yang lain pada ikutan nyusul. Amin.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

Live to Work and Live with Aryo Astunggoro yang hari ini masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Hari ini kayaknya akhir-akhir ini sih, gak hari ini ya, dunia perpodcastan lagi gak baik-baik aja. Lagi rame banget pembahasannya di thread siapa lagi. Terlepas dari itu semuanya, tenang, gue bakalan live di TikTok ya. Kita bakal ngomongin semua hal lewat TikTok live kita di @therockinlife. You better to join us, karena gue masih bakal live di TikTok sampai dengan jam 1 siang nanti ya. Dan yang seru adalah karena dari itu gue ngeliatin Adam jalan-jalan ya, dengan kamera nyala. Jadi gue ngeliat setiap perjalanan Adam, setiap langkah ada di kamera dan di layar. Nah, kalau misalnya penasaran kayak gimana, tungguin aja. Beberapa lagu udah gue siapin yang bakal gue puterin, salah satunya satu lagu. Lagu yang ini. We have Kendrick Lamar and SZA with Leather. And also Sabrina Carpenter with Bad Gym. And also one of the girl songs that coming from Sam Smith with How Do You Sleep.

Yes, gue masih malam ini sampai dengan jam 1 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, stick around with me Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti. But now please welcome another song that coming from Janice Blue with Rise.

0: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @ciham_plus_walk.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Masih barengan sama Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Dan gue masih buka kesempatan juga untuk lo semuanya yang mau request, boleh banget ya. Gue bakalan langsung puterin di sini. All you have to do is just like tap on your TikTok and then go live with our at the Rockin' Live. Dan gue bakalan ngajakin lo ngobrol dan juga muterin lagu-lagu yang lo suka, lagu-lagu favorit lo langsung sekarang juga di TRL, alright. Sambil nungguin requestan dari lo semua yang masuk, gue juga bakal puterin beberapa lagu dulu. Salah satunya lagu yang menemani masa kecil gue. And actually I do love these songs, yeah. Well, this one is coming from Matchbox 20 with Unwell. Hopefully you guys are really well today, these days, and always. Tapi kalau yang satu ini kayak bisa nemenin kita yang lagi pada moodnya berantakan. Mungkin gara-gara cuaca yang tidak menentu. Panasnya lumayan ya. Hah, bikin keringetan bro.

Masih barengan sama Rio Astungkoro yang menemani di TRL The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. And yes, I'm still live ya di TRL. Langsung cek aja di @therockylife on TikTok. Anyway, ngomongin tentang masalah persetujuan dan ngomongin masalah kepercayaan. Sepertinya kepercayaan itu memang perlu untuk ditingkatkan dan juga perlu untuk di-maintain. Believe it or not, sekarang tingkat persetujuan publik kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump katanya sih mulai kembali merosot tajam. Dari surveinya Reuters dan juga Ipsos terbaru menunjukkan kalau cuma 33% warga Amerika Serikat aja yang setuju sama kinerjanya dari Trump. Nah, survei yang digelar di hari Jumat sampai dengan Senin minggu ini tuh melibatkan 1.166 responden dengan margin kesalahannya 3 poin persentase. Sebanyak 33% menyetujui kinerja Trump, sementara 64% ya, which is lumayan gede ya, ini menyatakan kalau mereka tuh gak setuju sama kinerja Trump. Nah, angka persetujuan ini turun 2 poin persentase dibandingkan survei sebelumnya, seperti dilaporkan sama Reuters dan juga Ipsos di hari Senin tanggal 3 Agustus kemarin. Jadi lagi rame banget karena katanya sih tingkat kepercayaan terhadap Presiden Trump itu makin kesini makin menurun gitu. Pertanyaannya, apakah memang ini berarti kepercayaan publik terhadap Trump itu semakin turun terus dari hari ke harinya? Gue jujur gak tahu. Kita masih akan coba untuk cari tahu kelanjutannya bakal seperti apa. Sambil gue temenin deh, gak apa-apa deh ya, dengan beberapa lagu yang udah gue siapin. Salah satunya lagu yang satu ini, We Have Estelle with American Boy, Meanwhile I'm Still Alive ya. Jadi silahkan dicek aja di TikToknya The Rockin' Life sampai dengan Just Listen nanti. You can always request atau curhat di sini dan bakal gue bacain. Now please welcome American Boy.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Melanie, Snoop Dogg with the Sign. Sorry, agak skip. Gara-gara gue lupa nurunin ya mic. Gue yang diturunin, bukannya suara. Ini ada Rafli, gue jadi gak konsen. Aduh, kan gue gak bisa on-airin, Marin. Jangan aneh-aneh deh, Marin. Gak enak lah. Udah, kita lagi live juga nih di TikToknya The Rockin' Live, lagi ngobrol-ngobrol sama beberapa yang udah hadir di sini. Ada Dita Subarja, ada Dance Klaus, thank you banget udah gabung sama kita. Ada Kianos juga mau nge-request lagu, ada Marin juga. Sama tadi sebenarnya ada Ravansyah udah nge-request lagunya dari Rizky Febian bareng sama Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah, sudah bisa dinikmati juga tadi. Dan ada beberapa lagu lainnya udah gue siapin juga. Ada Alvin L tuh, aku hadir katanya. Oke. Selamat hadir di sini. Gue punya beberapa lagu yang bakal gue puterin. Masih ada dua lagu terakhir yang bisa kita nikmatin. Salah satunya satu lagu yang datangnya dari Meloni dengan Rizky. Yes, check it out guys. Dan abis itu juga punya lagu lainnya. Ada dari siapa buat closing kita hari ini? Jangan kemana-mana, stick around with me. Arios Nungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: The Working Life with Aryo Astungkoro yang masih akan menemani kalau biasanya sampai dengan jam 1 siang, kalau sekarang agak extend sedikit. Kenapa agak extend? Karena hari ini spesial banget. Kita mau ngomongin tentang UMKM. Ini mungkin teman-teman langsung kebayang itu adalah produk-produk yang lokal yang makin kesini makin keren. Tapi sebenarnya di balik produk yang kita lihat nih Rockstars, ada cerita yang jauh lebih panjang. Mulai dari gimana mereka bisa berkembang, dapetin akses pembiayaan, sampai kemudian bisa ketemu sama pasar yang lebih luas. Nah sebenarnya hal-hal kayak gini yang kita coba dibawa lewat Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026. Jadi tahun ini KKI itu kembali hadir dengan lebih dari 500 UMKM dengan berbagai bentuk dari program kolaborasi sampai dengan business matching yang mempertemukan UMKM dengan buyer dan mitra industrinya. Nah, buat ngobrol lebih jauh soal KKI 2026, pas banget karena siang hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Kurniawan Agung selaku Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia by phone. Selamat siang Bapak Agung.
1: Selamat siang Mas Aryo.
0: Wah Pak Agung, thank you banget siang-siang udah mau digangguin sama kita nih Pak Agung.
1: Siap.
0: Pak, tapi ini aku selalu seneng kalau ngomongin tentang masalah UMKM. Nah apalagi kalau kita ngelihat nih dari KKI gitu ya, dari luar. Ini kelihatannya mungkin seperti event yang menampilkan produk-produk UMKM. Tapi sebenarnya nih Pak Agung, aku tuh penasaran. Apa sih yang pengen KKI lakukan lebih jauh lagi gitu ya, dari sekedar cuman mempertemukan orang dengan produk lokal aja? Ada gak sih hal-hal lain yang kemudian pengen dilakukan sama KKI?
1: Ya, betul banget Mas Aryo dan Rockstars ya. Jadi memang KKI itu kita ada wujud e-commission kami di Bank Indonesia untuk memperkuat UMKM menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, kemudian berdaya tahan dan berkelanjutan. Bank Indonesia menerapkan pendekatan pengembangan UMKM itu secara end-to-end. Jadi pengennya menyeluruh gitu ya, mulai dari awal hingga akhir, peningkatan kualitas produk, literasi digital, kemudian bagaimana mendapat akses pasar. Dan tadi akses pasarnya juga tidak hanya ke domestik, tapi juga kita dorong untuk masuk ke pasar global. Jadi KKI itu merupakan intinya panggung sinergi bersama lah, yang konkret bersama dengan tahun ini dengan 27 kementerian atau lembaga dan 34 mitra strategis. Jadi kita ingin memastikan UMKM itu benar-benar naik kelas dan sejalan dengan program Astacita. Semangat ini juga sejalan, tema yang kita ambil tahun ini adalah penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan bersaing. Gitu Mas Aryo.
0: Ini dia nih, ada beberapa kata yang mungkin bisa aku highlight ya. Berdaya bersama-sama. Nah Pak, kalau menurut KKI sendiri, dukungan seperti apa sih yang kemudian paling dibutuhin sama para pelaku dari UMKM supaya mereka, ini kan barangnya udah bagus-bagus nih, produksinya udah keren-keren, udah idenya luar biasa. Tapi gimana supaya mereka tuh bisa berkembang lebih jauh nih Pak?
1: Ya, jadi dukungan yang paling esensial itu bagi UMKM adalah bagaimana mendorong ekosistem yang terintegrasi. Istilah bahasa Jawanya itu value chain gitu ya Mas ya. Jadi mereka itu butuh sinergi dari hulu ke hilir, dari tadi mulai dari kepastian bahan baku, terus bagaimana pendampingan inovasi produknya, literasi digitalnya, fasilitasi legalitas, karena kadang untuk akses ke apa misalnya dengan bayar-bayar luar butuh aspek hukum gitu ya, dan juga aspek untuk misalnya mereka masuk dengan perbankan mendapat pembiayaan, itu juga legalitas menjadi penting. Dan tadi akses pembiayaan tentunya dengan tidak hanya dengan bank umum namun juga lembaga keuangan lainnya, hingga interaksi langsung dengan para regulator nih dan agregator. Jadi sinergi tadi memang menjadi kunci agar UMKM kita masih makin tangguh dan berdaya saing tinggi. Nah salah satu nih yang contoh yang paling konkret, ini kebaruan yang tahun ini dilakukan, itu adalah program unggulan Cangkir Barista. Jadi kami bikin Cangkir Barista ini championship pejuang kopi Nusantara dan juga Citra Nusa, championship inovasi Wastra Nusantara. Ini merupakan ajang kompetisi segel showcasing karya terbaik UMKM. Jadi harapannya akan muncul wirausaha muda yang tadi ada inovasi Wastra. Jadi mungkin kalau selama ini batik polanya seperti itu, nah gimana menjadi bisa lebih apa namanya sesuai dengan selera anak muda, selera ke pasar global dan lain sebagainya gitu Mas Aryo.
0: Jadi ibaratnya kayak selain jalannya dibukain juga dipagerin dan dibantuin langsung gitu ya, supaya end goals-nya tuh bisa dengan baik secara sempurna diterima sama masyarakat, sama para pembeli konsumennya gitu ya Pak ya?
1: Betul, dan itu tidak bisa hanya BI sendiri, karena kompetensi kami juga terbatas. Kami gandeng akademisi, kami gandeng pelaku usaha yang sudah berhasil, juga pengusaha besar gitu ya, supaya tadi bisa tahu persis gitu ya. Kadang kita akademisi mungkin secara teori ya, mau praktek, tapi bagaimana UMKM yang mulai dari dulu dari nol dan sekarang menjadi seseorang UMKM yang besar, ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi UMKM baru yang tadi untuk lebih maju lagi.
0: Betul, zaman sekarang emang harus ada kolaborasi Pak, kalau nggak kolaborasi betul. Susah buat majunya, harus bareng-bareng majunya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi tadi disebutin tuh Pak, yang menarik di KKI 2026 ini ada business matching. Karena untuk para UMKM sendiri tuh punya produk aja itu tuh belum cukup. Kalau misalnya belum ketemu sama buyer dan juga partner yang tepat dan sehat gitu ya. Pak, boleh di-share nggak sih? Apa sih peluang yang pengen dibuka lewat program yang satu ini?
1: Jadi kami itu para UMKM yang telah terkurasi, tadi sudah dipastikan kualitasnya sudah oke, kemudian secara produk juga sudah oke, legalitasnya sudah oke, aspek legalnya tadi kan kita hubungkan dengan para sektor perbankan, juga investor maupun eksportir internasional hingga pelaku industri value chain. Jadi tidak hanya mungkin yang baru bisa masuk ke pasar domestik, mereka masuk ke terhubung dengan pelaku-pelaku industri yang ada di dalam negeri. Beberapa seperti kopi, mungkin seperti produk-produk home decor, mungkin sebagian wastra, itu juga kita hubungkan langsung dengan eksportir-eksportir yang masuk ke pasar internasional. Dan juga tadi ada juga yang mungkin investor nih mau joinan nih, mereka punya uang namun memandang itu produknya apa namanya memiliki nilai jual dan prospek, mereka juga bisa dapat invest. Dan juga perbankan juga tentunya kadang tak kenal maka tak sayang gitu ya, dan ini produk untuk ketemu langsung nih di situ, lihat produknya langsung, bisa langsung interview, dan juga ada sesi khusus maksudnya perbankan itu apa sih yang mereka butuhkan, seperti apa sih cara mereka menilai, sehingga UMKM juga urutannya itu harus ini, dokumennya saya belum ada yang nomor 5 dan nomor 6 misalnya, seperti itu Mas Aryo.
0: Jadi akan ada dibantu juga gitu ya, karena ini kalau dilihat dari partisipasi UMKM di KKI 2026 juga tumbuhnya signifikan ya Pak, katanya offline-nya juga naik, online-nya juga naik ya?
1: Betul, sekarang paling tidak ada sekitar 550-an UMKM yang offline, dan juga sekitar lebih dari 1.300 UMKM yang ikut KKI secara online.
0: I see.
1: Jadi terus meningkat lah ini harapannya, karena memang ibaratnya gimana caranya kita sinergi dengan kementerian lembaga agar lebih banyak lagi UMKM yang maju.
0: Keren Pak, luar biasa, salut Pak. Anyway Pak, ini di KKI 2026 juga kan katanya lebih banyak bawa produk-produk karya anak muda lewat Youth Island nih Pak. Nah ini apa yang sebenarnya pengen ditunjukin nih Pak dari UMKM generasi muda yang hadir di tahun ini nih Pak?
1: Ya, jadi kami mau improve nih persepsi. Kadang kan dulu, yang datang ke KKI itu mama-mama, ibu-ibu gitu ya. yang memang untuk mencari wastra, yang berkualitas, mencari apa namanya pakaian-pakaian yang sesuai dengan segmen mereka gitu ya. Nah untuk tahun ini ada yang baru nih, kebaruan kami adalah satu lagi ada Youth Island. Jadi Youth Island ini mendorong kreativitas anak-anak muda untuk tadi mereka menjual produknya, kemudian nanti juga harapannya bisa menarik pasar anak-anak muda Gen Z, bahkan mungkin Gen Alpha yang memang tertarik untuk tadi datang, kemudian juga ikut meramaikan produk kita gitu ya, karena memang yang masuk ke situ adalah yang sudah terkurasi, jadi pasti tidak akan kecewa.
0: Tapi hebat sih Pak, makin kesini tuh anak-anak muda juga makin berkaryanya luar biasa ya Pak ya. Ada aja idenya yang dituangkan dan emang sebagus itu, sebermutu itu, jadi kita juga gak malu kalau misalnya harus bersaing sama produk-produk luar ya Pak.
1: Iya, cuma kan mereka kan kreatif nih. Kalau dulu kan batik itu hanya untuk ke acara zaman saya nih, usia saya, kondangan. Sekarang mereka bisa menciptakan, batik itu bisa acara yang semi formal, acara untuk main dan sebagainya. Jadi sangat kreatif generasi kita, generasi muda kita.
0: Malah kalau zaman sekarang kita berkain tuh udah hal yang normal, udah biasa aja gitu ya. Kayak orang mau jalan-jalan pakai batik dimanapun, aman-aman aja. Malah ada orang-orang yang juga ngeliatnya kayak, ih kerennya pakai batiknya bagus ya gitu pak.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah pak, bener. Tapi makin kesini juga anak-anak muda kan sebenarnya sangat peduli sekali terhadap sustainability. Dan kalau aku lihat, KKI juga sebenarnya selalu ngebawa isu tentang sustainability ya lewat Green Island. Ada KKI Bijak juga. Sebenarnya apa sih kemudian yang menjadi perhatian dari KKI sendiri untuk membawa sustainability ini, keberlanjutan ini, untuk selalu dipikirkan sama para pelaku UMKM nih Pak?
1: Karena memang ini Mas Aryo dan Rockstar ya. Jadi bahwa tren konsumen maupun pasar global saat ini menuntut bisnis yang sifatnya itu bertanggung jawab pada lingkungan. Jadi aspek prinsip keberlanjutan ini menjadi prasyarat gitu ya. Bahkan anak-anak muda lebih, katakanlah lebih care terhadap isu ini. Jadi sekarang milih produk misalnya ini berkelanjutan apa enggak, ini nanti pencemaran lingkungannya tinggi atau enggak, mereka emisinya tinggi atau enggak, mereka akan mulai ke arah sana. Bahkan beberapa vendor luar juga ini aspek hijaunya udah seberapa transisinya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya belum ada, yaudah saya coba cari yang lain dulu, seperti itu, bahkan sampai seperti itu. Nah kita mengenai inisiasi KKI Bijak itu adalah, KKI Bijak itu sebenarnya singkatan nih, mungkin agak maksa ya, karya kreatif Indonesia, wujud bank Indonesia untuk jejak alam berkelanjutan. Jadi kami mengusung konsep tahun ini, kalau tahun lalu kan udah ada Green Island,
0: iya. Nah,
1: tahun ini baru KKI 2.0, double zero gitu ya. Zero-nya pertama, emisi yang dikeluarkan selama pindahan KKI itu kita kompensir dengan kredit karbon maupun penanaman pohon tahun lalu gitu ya. Tahun ini itu kita lakukan yang sama, ditambah lagi dengan sampah organik yang ada di situ langsung kita olah. Kerjasama dengan salah satu aktivis juga, aktivis lingkungan, untuk kemudian diolah menjadi pupuk, menjadi makanan PSF gitu ya, dan juga plastiknya langsung diolah juga menjadi produk yang bisa di bisa produk-produk daur ulang dan menghasilkan secara ekonomi. Bahkan kalau misalnya nih para pendengar sekalian tertarik, ada nanti salah satu sesinya adalah mempraktekkan nih sampah plastik itu menjadi sesuatu yang guna, mekanisme seperti apa. Nanti silahkan simak, jadwalnya ada di di Instagram KKI kami.
0: Nah, ini seru banget Pak, soalnya biasanya kan orang cuman quote unquote ngomong doang nih, teori doang, tapi kalau ini bahkan kita bisa ngelihat secara langsung bagaimana prosesnya pendaur ulangan ini ya Pak ya?
1: Betul. Dan itu juga kita pilih yang anak-anak muda supaya tadi lebih menarik bagi rekan-rekan semua ya, untuk datang. Ada yang mau belanja, ada yang tadi karena lebih tertarik dengan hijau, bagaimana sih cara mengolah sampah ini supaya supaya emisinya bisa ditekan seperti apa gitu.
0: Pak Agung berarti,
1: dan itu ternyata ada nilai ekonominya.
0: Pak Agung berarti kayaknya saya harus ikut terlibat Pak, karena saya kebetulan Gen Alpha Pak. Saya baru lahir tahun 2010. Gimana?
1: Harus menjadi contoh, dan bahkan nanti jangan lupa untuk upload di Instagramnya Mas Mario ya.
0: Siapa? Nanti aku upload di Instagram, di TikTok, di Thread, semuanya. Aku upload nanti di sana ya. Pak, tapi ini kan aku dari tadi dengerin ceritanya Pak Agung nih, aku udah ngebayangin kayaknya ada beberapa keseruan yang akan aku hadiri. Salah satunya si cangkir Nusantara tadi, karena makin kesini kan anak-anak zaman now kayaknya kebutuhan akan kopi itu penting banget. Kalau ada championship pejuang kopi Nusantara, kayaknya bakal si cangkir barista ini kayaknya bakal menjadi daya tarik juga, karena kita pengen tahu tuh kalau rasa kopi dari pejuang kopi Nusantara kayak gimana gitu ya Pak. Selain itu, ada rangkaian aktivitas apa aja nih Pak yang bisa aku datengi nantinya?
1: Jadi sebenarnya secara total itu tahun ini ada 44 rangkaian kegiatan.
0: Banyak
1: ya,
0: Pak.
1: Ada dan seru gitu ya, di banyak tempat di seluruh Indonesia gitu ya. Di jaringan-jaringan kantor Bank Indonesia dan juga di Jakarta, di JICC ini. Dan pengunjung itu bisa datang tadi kan, setelah lihat-lihat mungkin bisa mencicipin kopi terbaik tanah air di area Cangkir Nusantara. Jadi di situ kalau mau nyicip boleh. Itu kalau, tapi kalau nyicip 5 gelas ya nggak boleh.
0: Kalau nyicipnya juga dibawa pulang juga nggak boleh ya Pak, nyicipnya di tempat aja.
1: Namanya doyan. Kemudian ada pagelaran karya kreatif dan fashion show. Jadi yang mungkin kakak-kakak, mungkin yang suka dengan fashion show, adik-adik gitu ya. Itu bisa bisa datang, dan ada juga yang wastra ready to wear kontemporer, jadi untuk anak muda gitu ya. Terus ada seminar dan talk show, juga ada berburu produk unik nih. Tadi ada 55 UMKM ya, silahkan aja siap-siap untuk nanti pergi juga ke tempat pijet kayak biasanya, soalnya keliling 55 UMKM itu kalau yang memang suka gitu ya, kadang bisa harus pijet habis itu.
0: Jadi pulang pulang juga ada pulang-pulang emang harus okay, ada takut encok ya Pak ya.
1: Ya karena hall A dan hall B, jadi lumayan lah sekalian, kayaknya harus 10.000 langkah lebih sih.
0: Gak apa-apa Pak, nambahin step Pak di zaman sekarang, katanya kan minimal 10.000 langkah Pak.
1: Ya bahkan ada ini Mas, potensi wisata dari desa-desa wisata, jadi lengkap nih tahun ini nih. Home decor ada, terus dari Green Island, ada game-gamenya, dan juga misalnya pengen tahu desa-desa wisata unggulan di tanah air tuh di mana saja sih, ada paket wisatanya seperti apa sih, nanti silahkan datang.
0: Pak jujur Pak, makin kesini tuh sebenarnya kita tuh makin butuh adanya tempat-tempat wisata yang hidden gem kalau kata anak-anak zaman now. Soalnya kadang-kadang yang mainstream-mainstream udah terlalu penuh Pak. Jadi kita butuh yang mana lagi ya nih ya, yang seru buat kita datengin, yang cakep kalau kita posting di social media gitu kan Pak ya.
1: Betul, dan banyak yang seru loh itu ya, tempat-tempatnya.
0: Oke, semua kegiatan aktivitas serunya udah kita share di sini. Tinggal eventnya tuh sebenarnya kapan dan di mana nih Pak? Boleh dikasih tahu Pak?
1: Ya, jadi KKI untuk tahun ini 2026 akan berlangsung 4 hari. Mulai besok nih di tanggal 20 sampai dengan 23 Agustus. Ada di Hall A dan Hall B, Jakarta International Convention Center. Jadi Rockstar, tolong ajak keluarga dan teman-temannya. Mari kita dukung produk kebanggaan anak bangsa dengan tema yang ini bahasa Acehnya adalah budaya mesare-sare atau berdaya bersama-sama. Jadi kita sampai ketemu di JICC.
0: Wih Pak, dari cara ngomongnya udah lekoh banget. Budaya mesare-sare, berdaya bersama-sama. Makin gak sabar Pak. Berarti kita ketemu di sana ya.
1: Kami tunggu Mas Aryo dan Rockstar sekalian.
0: Siapa? Tadi aku mau ngajuin pengen jadi MC-nya, tapi kayaknya udah mepet ya. Bapak pasti udah ada MC-nya ya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ketemu nanti di sana sambil ngicipin kopi-kopi dari para barista yang seru banget ya, Pak ya.
1: Siap, kami tunggu.
0: Terima kasih Pak Agung, terima kasih banyak. Nah ini dia ngobrol-ngobrol kita bareng sama Pak Agung tadi, udah kita share. Mudah-mudahan ya Rockstar semuanya jadi punya alasan di weekend ini mau pergi kemana. Langsung datang aja ke Karya Kreatif Indonesia 2026. And that was Bapak Kurniawan Agung, selaku Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia. Sekalian juga ini mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak Rockstar sudah gabung sama aku di sini. Ariel Asnugore pamit, stay safe, stay healthy, keep happy, and have a rocking life. Bye, ciao.
2: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock star.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco.

jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. This is

0: Kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hei, Ma.
2: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: This is the Rockin' Light, where everyone can be a rockstar.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton,

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
3: Rockin' Sport.
4: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. This is

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Salam Bing Makwan, dibalik lagi menemani lu di hari Rabu ini.
2: Welcome back to the society. Hello, apa kabar baik, teman-teman baik. Yang kembali bekerja di hari Kamis di tanggal 19
1: Rabu.
2: Rabu di tanggal 19 Agustus.
1: Otaknya masih liburan nih.
2: Enggak, 19 Agustus 2026.
1: Ih, bentar lagi tahun baru ya?
2: Iya. Ya ampun, enggak kerasa banget ya?
1: Iya ya.
2: Bentar lagi lu ulang tahun, kocak.
1: Oh iya ya. Oh iya sih. Oh iya, gua
2: baru kan 34 tahun lu. 36 tahun.
1: Enggak usah disebut.
2: You have to be proud.
1: Iya.
2: 36 tahun. Kalau misalnya ada yang mau cerita atau mau absen lagi ada di mana,
1: request lagu juga boleh.
2: Request lagu juga boleh, kasih tahu kita via WhatsApp di 0815 1987 876 876,
1: atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Irlandia tuh resmi punya jenis law. Calon pasangan bisa cek riwayat kekerasan. Ini perlu banget di Indonesia.
1: Dimanapun ini perlu. Dimanapun ini perlu. Aturan ini sudah resmi oleh Irlandia. Lagi-lagi negara maju yang...
0: Negara maju, betul.
1: Kemarin Norwegia ya yang...
0: Yang kucing.
1: Yang kucing atau yang hamster...
0: Enggak boleh sendirian pokoknya.
1: Iya. Nah, aturan yang memungkinkan putusan kasus kekerasan serius terhadap pasangan atau mantan pasangan masuk ke register yang bisa diakses publik.
0: Ih, seru banget.
1: Seru buat masyarakat Indonesia.
0: Iya, seru buat ngeceknya.
1: Iya, jadi sebelum hubungan dibawa ke level serius. Level serius itu maksudnya mau nikah ya. Maksudnya
0: iya,
1: bukan tunangan, kayak dari tunangan. Bukan dari kayak HTS ke pacaran. HTS itu bukan apa-apa ya.
0: Iya.
1: Secara hukum sekarang ada cara untuk mengetahui apakah seseorang punya riwayat vonis kekerasan serius terhadap pasangan atau enggak. Cara ngelapornya pun pasti udah ada di prosedur sih.
0: Udah
1: ada juga. Dan ini tuh
0: tapi bagus soalnya ini baru namanya background check.
1: Bibit bebet bobot coy. Jangan kau kayak perkara dia ternyata wangi kali ya kalau misalnya ketemu sama aku.
0: Tapi langsung katanya selingkuh. Enggak, gue gak percaya.
1: Gak mungkin lah orang dia buka.
0: Sebelum gue beneran diselingkuhin, gue gak bakal percaya. Makan tuh.
1: Dia soalnya baik banget kak. Dia tuh suka bukain pintu mobil.
0: Bukain pintu mobil.
1: Atau ini waktu aku.
0: Dia suka beliin aku baju.
1: Sama waktu ini hujan-hujan, dia rela kok kak basah-basahan ngasih aku payung.
0: Iya. Ya, ke 10 cowok, cewek.
1: 10 cowok juga gak apa-apa.
0: Iya, oke, sorry, gue minta maaf. Salah gue lagi.
2: Sometimes, all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Grab and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Graven Jeff masih nemenin lu sama Tobing Malkandi, dan saat ini kita akan ngebahas ya Rockstar. Ada studi nih sebelumnya yang bilang scrolling medsos berlebihan itu bikin kerusakan otak
1: atau brain rot.
0: Brain rot.
1: Karena penggunaan media sosial yang berlebihan itu bisa mengganggu kesehatan mental, pola tidur, kemampuan otak untuk fokus dan menerima informasi.
0: Pola tidur betul sih. Gue begadang cuma buat scrolling TikTok doang.
1: Lu gak ngerasa mempengaruhi kinerja otak dan merusak kemampuan otak, lu gak berasa juga?
0: Lah kan udah gak punya.
1: Oh, that's a very good answer.
0: Iyalah, makanya gak kerasa.
1: Brain rot itu akan menuju ke digital overwhelm.
0: Digital overwhelm apa?
1: Kayak misalnya lu capek banget tiba-tiba cuma scroll aja. Fatigue, betul.
0: Iya.
1: Namanya doom scrolling
0: maksudnya.
1: Kalau kata
0: oh yang kayak scrolling nggak jelas gitu ya.
1: Scrolling aja terus doom scrolling, akhirnya lo digital overwhelm, baru brain rotting kebalik sih sebenarnya tadi gue sama ngomong.
0: Tapi pokoknya kayak scrolling sejam, tapi nggak tahu ngapain ya, cuma scrolling
1: cuma
0: doang.
1: Tahu-tahu sejam aja gila.
0: Gila,
1: you just wasted itu. Your time.
0: Mending
1: 1 hour.
0: Gym olahraga.
1: Itu kan buat gue.
0: Ya iya, maksudnya iya.
1: Kalau lu apa? Mending apa?
0: Pesan makan. Mending makan. Ya betul dong, daripada scrolling-scrolling mulu.
1: Bener, aku suka deh.
0: Iya kan.
1: Tapi ketika bapak sudah melakukan, bukan melakukan ya, sudah merasakan yang namanya digital overwhelm. Kalau udah capek banget melihat berita ini, atau joget yang ini, ada tren musik baru yang ini,
0: viral yang ini.
1: Apa yang bapak lakukan, Pak?
0: Untuk
1: melepas kelelahan.
0: Kelelahan.
1: Overwhelm dari digital itu. Bapak ngerti saya ngomong apa dari tadi gak sih?
0: Jujur saya bengong karena gak punya otak kan. Tapi benar ya, mungkin Roksa juga pengen kasih jawaban atau masukan. Hah? Tinggal langsung WhatsApp aja di 0815 1987 6876,
1: atau bisa juga ke mana?
0: Ke sosial media,
1: sosial media kita at therockandlife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song
3: on that perfect drive.
2: Graven Jive continues right after this.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Satu bintang berhenti, balik lagi temenin lu di Drive and Jive. Kali ini kita lagi ada di Drive and Jive Perspective.
2: Dengan topik, kamu tuh tipe yang mana sih sayang?
1: Apa tuh?
2: Kalau lagi berantem tuh lebih suka diselesaikan saat itu juga, atau kamu perlu waktu masing-masing dulu?
1: Perlu duit semuanya mah.
2: Itu ya gak usah ngomong coy.
1: Iya. Tapi betul sih, biasanya ada beberapa orang yang lebih gampang untuk menyelesaikan duluan, atau ada juga beberapa yang udah kita tenangin diri masing-masing dulu baru kita ngobrol lagi ya. Tipe yang mana tuh?
2: Lu ngobrol dah. Lu kasih tau ke kita sama alasannya gimana. Kenapa enakan didiemin dulu, kenapa enakan diomongin langsung. WhatsApp di 08 0815 1987 676.
1: Atau boleh juga DM aja jawaban lu ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Hello, Sarah Tobing dan juga Marco Randi. Welcome back to Drive and Jive, and we are on Drive and Jive Perspective. We're talking about how do you see fight and how do you see how do you solve the problem when you're fighting with your spouse. Jadi the first option is langsung diselesaikan saat itu juga, atau the second option is I need time.
1: Oh.
0: You need time?
1: I need money. Yeah.
0: Oh, what is you?
1: Okay. Thank you so much ya. First and foremost.
0: Ya,
1: Indo aja. Jadi kalau gua tuh tipe yang lebih suka ketika lagi berantem, gua butuh tenangin diri dulu. Jadi gua lebih pilih pilihan kedua.
0: Bohong, katanya lu harus pilihan satu juga.
1: Iya, kalau gua tipenya itu hybrid gue. Pilihannya itu tenangin diri dulu, mungkin sejam, dua jam, tiga jam. Abis itu yuk ngomong yuk. Soalnya kalau pada saat itu emosi sama emosi, api sama api, ya kan, nggak nyambung nantinya. Jadi daripada kita ego sama ego, lebih baik tenangin dulu. Ya, mungkin kita kayak butuh makan kali. Biasanya cewek tuh makan tenang.
0: Iya, kagak pas lagi marah-marah juga, bro. Misalnya kayak kamu selingkuh ya, makan nasi kuning yuk.
1: Timpuk nasi.
0: Masa gitu? Iya, nasi apa nggak dibius?
1: Hah? Dibius? Belum pernah kalau saya.
0: Saya juga belum pernah.
1: Iya. Tapi kalau gue tipe yang lebih baik, tenangin diri dulu masing-masing. Regulate ourselves.
0: Aduh.
1: Abis itu lanjut part 2 banget.
0: Kalau rame part 2.
1: Tapi kalau gue gitu.
0: Biasanya selama ini lu terapkan yang nomor 1 apa nomor 2?
1: Hah? Yang kedua.
0: Gua,
1: ujungnya siapa yang minta maaf? Saya.
0: Ya mungkin karena lu beneran salah kali.
1: Mungkin ya.
0: Ya mungkin.
1: Atau mungkin pasangannya yang gak mau disalahin.
0: Ya mungkin. Coba lu tanya lagi deh sekarang.
1: Makanya ya udah gagal kan.
0: Kenapa gagal ya?
1: Ya banyak hal lah. Tapi itu pilihan gua. Kalau pilihan lu apa sih, Rockstar?
0: WhatsApp-nya di 0815-1987-6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @theworkinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: This is TRL.

0: Saya Tobing Mako lagi back again, Drive and Jive menemani lo. Kenapa sih saya tawa-tawa mulu? Kita ini lagi ngebahas nih ya di Drive and Jive Perspektif. Lo tuh tipe yang mana? Apakah ketika lagi berantem sama pasangan lo tipe yang diselesain saat itu juga?
1: Atau
0: perlu waktu masing-masing dulu untuk menenangkan?
1: Wah, aku tuh tim masing-masing dulu, Bray.
0: Ih, sama dong.
1: Gua gak bisa langsung saat itu juga. Tapi gua kasih inian. Kasih opsi.
0: Eh, opsi apa nih?
1: Gua kasih opsi ke dia. Mau diselesaikan sekarang
0: atau
1: nanti? Kalau misalnya sekarang, let me adjust my schedule.
0: Asik. Wih, kosongin jadwal dulu, Bang.
1: Yong, soalnya harus fokus. Kalau enggak fokus, nanti kemana-mana. Entar kejadian 2022. Ih, entar gua salah lagi.
0: Iya, gimana? Betul.
1: Atau memang kita ini
0: tunggu aja waktu kosong.
1: Tunggu waktu kosong atau besok deh.
0: Pas ketemuan.
1: Eh, kelamaan, coy. Kalau LDR gimana, coy?
0: Iya.
1: Ya enggak bisa.
0: Iya. Video call.
1: Aduh, kalau ngantuk. Iya, ya, penting gue ini dulu deh,
0: putus tenang. Aja deh.
1: Tenang. Iya, makanya
0: putih. Dan merah Indonesia.
1: Indonesia aku.
0: Iya.
1: Gue tim yang masing-masing dulu karena gue takut. Takutnya gue mengeluarkan
0: takut. Ada Tuhan Yesus.
1: Betul, tapi kan Tuhan Yesus ngasih gue otak.
0: Oh iya.
1: Takut nih gue mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya gue keluarkan.
0: Nyakitin dia.
1: Bukan nyakitin, entah dari gue kecerobosan terus ketahuan.
0: Oh, pelaku tadi.
1: Bukan
0: pelaku.
1: Enggak.
0: Iya sih, tapi
1: maksud gue jangan sampai gara-gara kita pengen buru-buru selesai.
0: Cepet masalahnya cepet kelar
1: jadinya kita.
0: Ya udah deh,
1: maaf deh.
0: Aduh, gue menyepelekan.
1: Maaf deh, gue minta maaf ya. Aku minta maaf.
0: Itu maaf
1: ya.
0: Biar cepet, bukan maaf untuk lu, damai.
1: Bener, lu udah tahu belum ini isunya gimana? Lu nggak boleh gitu dong, Bray. Lu ngerti nggak ini?
0: Santai.
1: Rakyat
0: santai.
1: Tuh udah capek.
0: Kalau lu gimana, Oksal? Aku panik nih.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: Steve.
1: Udah tuh match udah. Engkol. Lu mah kan gue jadi ikutan.
0: Ini kita lagi ngomongin tentang dua perspektif kalau misalnya lu lagi berantem sama pasangan. Ini pasangan dijelasin dulu nih, pasangannya.
1: Pasangan yang resmi ya. Yang berpacaran.
0: Yang resmi ya.
1: Resmi.
0: Nggak usah ikut-ikutan deh yang kayak HTS itu jadi pihara.
1: ATM atau kan kayak baru
0: PDKT. ATM.
1: TTM. Oh, iya, kuping apa pangsit.
0: Isinya udang. Berkuah dong.
1: Ayo.
0: Jadi kalau misalnya lagi berantem sama bokin, Ci gitu,
1: ya,
0: bokin.
1: Ilah.
0: Bokinan lu nih, Bro.
1: Beljiw.
0: Iya. Tipenya gimana kalau lagi berantem? Tuh langsung diselesain hari itu juga?
1: Atau
0: waktu dulu? Ini biasanya orang-orang yang ngejawab waktu dulu. Kadang-kadang waktu yang mereka punya tuh cuma 15 menit. Nah, belum tentu yang di sana tuh kuat juga, coy. Ngerti enggak lu?
1: Tapi lebih baik dalam keadaan tenang, sudah meregulasi amarah.
0: Maksud gue kadar lama apa cepatnya orang tuh beda-beda. Gue tuh butuh sehari dulu.
1: Ya samain.
0: Pelan-pelan dong, katanya kita mau ketemu di tengah.
1: Enggak, macet.
0: Enggak jadi. Udah bubar aja deh, capek.
1: Tapi bener sih, kadang-kadang pilihannya apa?
0: Pilihannya itu diselesain sekarang
1: atau
0: waktunya masing-masing dulu.
1: Sok atau jawab.
0: Sok WhatsAppnya di
1: 0815 1987 6876
0: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt. You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lu sampai jam 7 malam pastinya saya Tobing Makandi di Drive and Jive.
1: Hello.
0: Kita lagi ngebahas soal Drive and Jive perspektif. Ketika lagi sama pasangan nih, lebih ketika lagi berantem, lebih enak itu diselesain masalahnya langsung.
1: Pelukan.
0: Bukan, bukan itu pilihannya. Bukan
1: sahabat pelukan, Mar.
0: Iya, nanti aja.
1: Bener ya?
0: Iya, gak tahu sama siapa. Maksudnya ketika lagi berantem lebih enak diselesain masalahnya langsung. Mm-mm. Atau kayak nanti aja dulu ditunda-tunda.
1: Ada Dito.
0: Dito ngomong apa?
1: Pengennya selalu selesain saat itu juga, tapi kadang biasanya gak pernah kelar masalahnya.
0: Nah, karena jadi, emosian.
1: Jadi terkadang perlu waktu masing-masing dulu biar agak tenang dikit. Cuma ini triknya di sini, boy.
0: Apa, bosku?
1: Kadang-kadang ada satu orang yang menganggap ketika dikasih waktu itu menganggap masalahnya gak ada.
0: Oh, disepelekan.
1: Disepelein, jadi besokannya pas balik lagi, hi, how are you, I love you, gitu. Jadi menganggap masalahnya gak ada.
0: Belum diselesain tapi udah kayak balik lagi.
1: Iya, gak boleh kayak gitu, bro. Nanti ketumpuk.
0: Ngamuk.
1: Ketumpuk, ngamuk. Viola.
0: Viola dia bilang, aku harus punya waktu sendiri dulu, Kak. Kalau misalkan berantem malam, udah pasti gue tinggal tidur. Baru diobrolinnya besok. Sebenarnya karena udah lumayan lupa sih, jadi dikelarinya enak.
1: Iya, konon ini juga yang kata Coach Fischel yang ada di Saramarko Uncut. Ya, kalau lagi ada masalah, kalau udah capek banget, mendingan jangan dilanjutin perkaranya. Tidur
0: dulu.
1: Istirahat dulu. Supaya pas bangun-bangun udah seger. Nah, kayaknya yang kemarin masalahnya gara-gara gue lapar aja, jadi makanya gue ngamuk gitu.
0: Ini masalah sepele.
1: Sepele aja gitu loh, coy.
0: Tapi gue setuju lebih baik tuh ditenangkan dulu diri masing-masing.
1: Iya, jangan. Tapi tenangnya jangan juga jadi silent treatment ya.
0: Ah, ngomong, gak komunikasi.
1: Komunikasi, gak boleh kayak, aduh gue kan Abe. Udah ngasih dia waktu. Dia udah tenang, udah gak usah diomongin. Dia jangan, gak boleh itu. Boleh. Emang kelas berapa antum, gak boleh santai, gitu lah.
0: Santai.
1: Maksud gue
0: santai.
1: Jangan.
0: Santai. Yuk, lagu yuk. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Udah 2 jam. Kok mau sampai lagi? Udah nemenin sampai jam 7 nih, udah jam
1: 7. Thank you banget teman-teman yang sudah hadir dan ikutan ngobrol tadi di Drive and Jeff Perspective. Semoga apapun masalahnya bisa dikelarkan dengan kepala yang sangat amat dingin, jangan dengan sumbu yang pendek ya.
0: Iya.
1: Jangan kayak apa-apa mengamuk aja susah tidur kau. Ah, malas aku.
0: Cil, iya. Pokoknya keadaan tenang karena apa? Kangen. Kan pengennya langgeng.
1: Iya benar.
0: Kok kangen? Kenapa kangen tiba-tiba?
1: Ya emang lu enggak pernah kangen tiba-tiba?
0: Pernah.
1: Pernah. Sekarang lagi kangen enggak?
0: Kangen.
1: Besok kita ketemu lagi, tapi Marco besok libur.
0: Bukan libur, izin, beda.
1: Ya emang kenapa sih besok Marco tuh lagi nyari uang di tempat lain.
0: Set gitu. Hustle lah,
1: tipis-tipis. Set hustle lah gitu. Yeah. Jangan yang ilegal-ilegal.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
2: Rockin' Travel.
3: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit nggak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu nggak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
1: Iya.
2: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
3: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
4: Ma, tengokin ibu lah, nak.
3: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
2: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcouncut untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock star.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRM.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rockstar.
2: You're listening to

0: Fall in love.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast, kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
3: Kita itu sebagai laki-laki nggak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang,
0: iya,
3: dibayiin, tahu nggak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
3: Momong, dimomong.
4: Disayang.
3: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan, tapi jangan berlebihan karena too much nggak sih kalian?
0: Iya.
3: Terus lebih appreciate cowok lucu.
0: Kenapa?
3: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Man, terima kasih sudah dari Sarah.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
6: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.